Putrai hachi chiskerpik mos pechi, mer fai minjech kakes kile trech. To listen klei jav manech ked jekev, skirt hoers och mediken waje lech.